0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: O wa ratwa.